0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pa.
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Puzzle. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Majang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
0: Ha.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang, aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya,
3: tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hai, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja. Cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah,
2: gua aja enggak bisa.
0: Enggak ada, enggak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh. Ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 semuanya. Kita mau sama Faiza di siang hari yang hujan ya teman Pro 2. Aduh, enaknya untuk tidur, tapi mau gak mau kamu harus beraktivitas ya teman Pro 2 di hari ini. Di debat yang kedua, Faiza nemenin kamu dari jam 11 sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Ya pokoknya selamat siang untuk kamu semuanya dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Ya masih di program Pro 2 Hitlist, untuk kamu yang masih mau request lagu boleh ya teman Pro 2. Barangkali ada yang lagi dengerin ya di siang hari ini, ke direct message di Instagram Pro 2 Jayapura. Aku bacain teman Pro 2. Biar gak tambah ngantuk kali ya, lagu-lagunya yang bisa bikin kamu semangat dan bisa bikin kamu ngedance-ngedance sedikit gitu ya. Karena aku juga baru sampai tadi sudah satu jam yang lalu, cuman kayaknya agak-agak ini sih teman Pro 2, agak-agak mengantuk gitu ya. Butuh asupan kafein atau lagu-lagu yang nge-beat up. Nanti setelah ini Faiza bakal puterin ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, masih sama Faiza Cynthia teman Pro 2 di Santai Siang.

0: Katy Perry Roll, teman pro 2 menemani di pukul 11.13 waktu Indonesia Timur dan menemani di siang harinya kamu menuju jam istirahat ya, pukul nanti di jam 12. Dan semoga beberapa lagu tadi teman pro 2 yang sudah dititip ya oleh beberapa teman pro 2 yang lagi dengerin streaming, ada dari Kota Bandung, ada Karadisha yang lagi dengerin katanya dan pengen lagu ya Katy Perry ya, roar ini supaya semangatnya kayak harimau katanya, bersuara roar ya teman pro 2. Thank you banget untuk Aradisha yang sudah jauh-jauh dari Kota Bandung yang streaming dari aplikasi RRI Digital. Thank you ya. Dan juga mungkin semangat selalu juga untuk semuanya teman pro 2, salah satunya juga untuk Aradisha mungkin yang lagi butuh booster semangat ya dari lagunya Katy Perry yang sudah Faiza putar. Dan tentunya juga teman pro 2, untuk semua teman pro 2 yang lagi dengerin, masih ada kesempatan untuk kamu barangkali masih mau request lagu, langsung aja ke Instagram di direct message aja ke Pro 2 Jayapura, karena masih ada waktu sekitar pukul ya sampai 45 menit ya tandanya berarti sampai pukul 12 ya teman Pro 2. Karena aku tahu banget kalau hujan kayak gini teman Pro 2 memang enaknya tuh lagu-lagu yang bikin semangat ya. Kalau lagu-lagu sedih kayaknya auto mengantuk teman Pro 2. Jadi jangan sampai mungkin sambil kamu seruput kopinya kamu, sambil seruput minuman-minuman panas atau hangatnya kamu, bisa ya sambil dengerin Pro 2 teman Pro 2. So setelah ini masih ada lagu-lagu menemani kamu teman Pro 2, sambil aku tungguin beberapa bagi request ya. Boleh yang kenal aku boleh langsung aja ke personal chat via jalur orang dalam cenah ya katanya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Love Story dari Taylor Swift teman Pro 2. Ini adalah requestan lagu dari Kamarsya yang lagi dengerin ya di AB Pura katanya. Thank you sudah diputar Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama juga. Kalau ini aku ingat lagu Love Story ini Taylor Swift itu aku lagi di zaman mana ya? Zaman batu kali ya. Zaman sekolah enggak tahu awal-awal kuliah. Ya enggak sih teman Pro 2. Zaman-zaman lagi jatuh cinta sama orang, terus kayaknya cocok banget gitu lagu Love Story ini. Wah, pokoknya enak-enak deh lagunya. Taylor Swift itu enggak pernah ada yang gagal ya teman Pro 2 ya. Makanya jangan heran kalau ya para musisi luar negeri internasional itu pada takut. Kalau misalkan enggak pada takut sih, agak menahan lah kalau Taylor Swift ini launch album, launching single pasti akan hype gitu teman Pro 2. Oke deh, aku langsung bacain juga yang udah masuk di personal chat Faiza ini ya. Katanya mau dong diputerin, ada Kak Ishar yang ada lagi dengerin di Entrop. Katanya mau lo puterin lagi lagunya Gitaf aja, Sedia Aku Sebelum Hujan. Padahal sudah hujan sih di Jayapura, tapi diputar aja tidak apa-apa tuh. Oke, dan ada Kak Kiki juga yang ada di Koya. Katanya mau dengerin Sal Priyadi Galau Bunga Matahari. Sedih sekali lagunya. Padahal sudah hujan, tapi tidak apa-apa. Karena requestan dari teman Pro 2, aku pasti puterin. Oke, jadi ditunggu saja Kak Kiki dan Kak Izhar ya lagunya ya. Setelah ini Idgitaf dan Sal Priyadi menemani teman Pro 2 semuanya. Dan jika masih ada 30 menit kurang, enggak sih, 20 menit lagi lah teman Pro 2. Barangkali ada kamu yang masih mau request lagu, boleh ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2.
1: Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik, itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Black Widow teman Pro 2 Iga Azalea Rita Ora ya. Sudah menemani di pukul hampir jam 12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Iya tentunya teman Pro 2 sudah di close ya untuk request lagu dan kirim salam. Ketemu lagi berarti di besok ya, di berbagai aktivitas kamu, karena Pro 2 Hitlist dan Pro Kamu ini ada di jam 10 sampai jam 12 setiap harinya teman Pro 2. So jangan tertinggal. Biar apa? Biar lagu-lagu favorit kamu tuh masuk di top 20 teman Pro 2 yang direkap gitu ya sama Pro 2 Jakarta setiap minggunya di hari Minggu teman Pro.

kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang, masih di Santai Siang bareng Faiza Sintia, teman Pro 2. Dan karena sudah pukul di 12.14 waktu Indonesia Timur, waktunya Faiza nemenin kamu di program Iklim teman Pro 2. Satu topik aku mau bahas tentang tren UMKM yang silih berganti ya. Mungkin banyak, kalau apalagi kalau masalah kuliner nih teman Pro 2, banyak banget konsep-konsep kuliner yang tren-tren. Tapi apakah si tren ini tuh berjalan lama ya, atau mungkin hanya sekedar tren ya di situ saja dan sudah, nanti kapan waktu itu akan kembali melemah. Apakah seperti itu teman Pro 2? Kita akan bahas ya, dan aku akan merangkum dari berbagai artikel dan juga mungkin ada juga jurnal-jurnal penelitian yang mungkin aku bisa sharing buat teman-teman semua ya, yang apalagi yang punya usaha UMKM ya, khususnya yang ada di Jayapura ini teman Pro 2. So, teman Pro 2 tetap stay tune terus, masih di Iklim, informasi kuliner dan UMKM sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Setelah ini Faiza bakal balik lagi, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, masih dari Jalan Tasik Apura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, dan masih bahas di iklim ya, informasi kuliner UMKM. When you see me, you'll be like a hawk. Turn around and you'll be like a hawk. Baby, if I stay. Kalau kita ngomongin Teman Pro 2, tren kuliner viral bagi pelaku UMKM itu bisa jadi peluang besar dan juga tantangan Teman Pro 2 kalau hanya ikut-ikutan tanpa strategi. Nah, intinya Teman Pro 2 ya, makanan viral biasa cepat menarik perhatian karena unik, estetik, murah, punya cerita menarik, atau ramai dibahas di media sosial, TikTok, Instagram gitu ya. Dan kalau kita lihat sih bentuk-bentuk tren kuliner itu sekarang yang viral itu misalkan toppingnya melimpah, menu pedas ekstrim gitu ya, terus dessert lucu atau warna mencolok. Ya, dan itu bisa dipakai konsepnya. Cuman ya, untuk para pelaku UMKM, tren viral ini juga punya beberapa keuntungan. Tentunya mudah menarik pembeli ya. Jadi orang penasaran mencoba, ramai dibicarakan, ya udah datang gitu. Terus juga promosinya lebih murah. Dan kalau kontennya menarik, itu pasti pelanggan bisa ikut membantu promosi lewat media sosial. Terus tentunya juga menaikkan omset lebih cepat ya, karena lagi viral gitu ya si menu itu. Tapi ternyata Teman Pro 2 ya, ini juga punya risiko gitu kalau kamu ikut tren tanpa ciri khas sendiri. Terus kamu gak peduli kualitas, jadi kualitas menurun karena mengejar ramainya aja. Dan itu harus dipikirkan Teman Pro 2 ya, modal habis untuk sesuatu yang cuma viral sebentar, nanti kalau waktunya sudah tidak ada minat ya udah gitu, ditinggalkan oleh para pelanggan. Dan pelaku UMKM itu biasanya lebih aman itu sebenarnya, aku kasih saran nih, kamu ngambil tren lalu menyesuaikan juga dengan identitas usaha kamu gitu ya. Dan jangan lupa menjaga rasa dan kualitas dari produk, fokus pada pelayanan, dan membantu membuat menu yang tentunya bisa bertahan di jangka panjang. Contohnya kalau di kota-kota seperti Jayapura ini, Teman Pro 2, banyak usaha kuliner itu mulai menggabungkan tren modern dengan cita rasa lokal Papua supaya tetap unik dan tidak tenggelam di tengah persaingan. Dan itu bisa jadi ciri khas dari usaha UMKM kamu tentunya, Teman Pro 2. Ya, semoga pembahasan untuk iklim tadi bisa membantu kamu ya, memberikan sedikit pencerahan Teman Pro 2, apalagi untuk kamu para pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah kota dan kabupaten Jayapura, Teman Pro 2. Setelah ini di pukul 13 untuk Indonesia Timur ada informasi Pro 2 olahraga untuk kamu Teman Pro 2 dari rri.co.id. So stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan aku mau putar satu buah lagu dari Chill on 7, memori baik untuk kamu Teman Pro 2 semuanya. Enjoy.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 来 for 耶一步。
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info. Teman.

Ya, masih di Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura atau nomor 2, dan kita udah masuk di info Pro 2 olahraga karena sudah dipukul 13.05 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2 tentunya dari rri.co.id. Informasi pertama teman Pro 2 mengawali informasi olahraga di siang hari ini datang dari Cristiano Ronaldo yang dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 di musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal, dan ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr itu menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia, dan kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina di tahun ini. Pelatih Portugal Roberto Martinez tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya, dan Martinez menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota. Ya, Portugal dijadwalkan menghadapi Chile dan Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen. Mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia pada fase grup K. Masih di informasi olahraga, Faiza bakal balik lagi teman Pro 2, stay tune terus, jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sambil ditemani sama lagu Indonesia Pusaka, teman Pro 2. Ya, aku mau share satu informasi untuk kamu, informasi olahraga untuk kamu edisi siang hari ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, informasi selanjutnya ini datang dari ganda putri Indonesia Lanitria Mayasari dan Apriyani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Master Open 2026. Mereka mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinar Nastin dengan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Permainan berlangsung selama 75 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur hari Selasa kemarin, dan pertandingan antara kedua ganda Indonesia itu berlangsung dengan ketat. Game pertama sempat dipimpin sepenuhnya oleh pasangan Lani Apriyani, namun Isyana Rinjani mampu mengejar dan memaksa game berlanjut hingga setting. Meski demikian, game tetap bisa direbut pasangan Lani dan juga Apriyani.

Baik teman Pro 2, masih di informasi olahraga. Selain ini Faiza balik lagi, jangan kemana-mana dan masih ditemani dengan lagu-lagu tanah air kebangsaan Indonesia teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Lanjut teman Pro 2 di informasi olahraga ya, tentunya masih di pukul 13.38 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini informasi olahraga teman Pro 2 datang dari General Manager Minnesota Wild yang sebut akan menjadikan perihal perpanjangan kontrak Quinn Hughes sebagai fokus utama. Hal itu disampaikan langsung oleh Guerin pada hari Selasa kemarin, dan Guerin menyebut proses negosiasi pasti membutuhkan waktu. Meski demikian, dirinya memastikan memperpanjang kontrak Hughes akan menjadi perhatian utama dari klub. Dan sejak bergabung di Wild, Hughes juga memang menjadi salah satu pemain yang tampil impresif, dan ia mencatatkan 53 poin terdiri dari 5 gol dan 48 assist dalam 48 pertandingan musim reguler NHL 2025-2026 teman Pro 2. Ya, dan Hughes sendiri dipilih Vancouver Canucks pada urutan ke-7 NHL Draft 2018. Ia menghabiskan 8 musim bersama Canucks sebelum ditukar, dan pertukaran itu terjadi setelah Canucks menilai Hughes itu tidak akan memperpanjang kontraknya di sana. Wild kemudian merekrutnya dengan harapan bisa mempertahankannya lebih lama. Jika dihitung sejak menandatangani kontrak dengan Canucks, Hughes berarti sudah memasuki tahun kelima dari kontrak 6 tahunnya, dan kontrak senilai 47,10 juta dolar Amerika Serikat atau rata-rata 7,85 juta dolar AS per musim itu ia tanda tangani pada 1 Oktober 2021 teman Pro 2. Selain itu, teman Pro 2, Faiza masih punya satu informasi terakhir untuk informasi olahraga edisi hari ini. Dan masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Tepang Pro 2, selamat siang menuju sore harinya kamu ya. Dan sudah di pukul 14 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya informasi hiburan Tepang Pro 2 menemani di jam ini. Dan aku bakal sharing teman Pro 2 ya tentang beberapa informasi hiburan dari musisi, perfilman, lagu-lagu dan lainnya teman Pro 2 untuk kamu. Yang mana ini datang dari dalam perjalanan karir musik Hindia Baskara Putra. Telah merilis lebih dari 150 lagu dari 3 proyek musik yang ia jalani, yang sebagian besar berasal dari Hindia. Sebagian besar karya Hindia dikenal luas melalui lagu-lagu populer ada Rumah ke Rumah, Cincin, Everything You Are yang berhasil menjangkau pendengar arus utama. Namun, di balik popularitas tersebut terdapat banyak lagu dengan spektrum tema yang lebih luas seperti pengamatan pribadi tentang masyarakat, media, kepercayaan dan kondisi manusia secara umum. Namun hanya didengar oleh penggemar garis kerasnya saja. Tentunya teman Pro 2, fenomena ini mencerminkan tantangan umum dalam industri musik, khususnya dalam pertunjukan langsung seperti konser. Dan setlist konser seringkali didominasi oleh lagu-lagu hits untuk memenuhi ekspektasi pendengar kasual yang hanya tahu beberapa lagu dari diskografi mereka teman Pro 2. Nah, karena ada beberapa lagu side B atau yang kurang dikenal, jarang mendapat ruang yang layak, adalah konsep bernama Deep Cuts Teman Pro 2 yang digagas oleh Kusuma Uta Widiana, produser dan kolaborator dalam karya-karya Hindia. Deep Cuts ini akan menjadi ruang untuk menghadirkan pengalaman musik yang lebih intim dan mendalam, dan program ini juga dirancang sebagai ruang alternatif di mana musisi dapat menampilkan karya-karya yang jarang ditawarkan, bereksperimen dengan format pertunjukan, serta membangun koneksi yang lebih personal dengan pendengar fanatik mereka tentunya. Oke, masih di informasi entertainment, jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

90,1 FM Pro 2 Ready Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menyapa dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan kita masih di informasi entertainment, tapi dari dunia hiburan ini, teman Pro 2, kita menyoroti ya masyarakat Indonesia yang sekarang tuh dikejutkan oleh berita yang menyebut adanya penurunan minat publik terhadap K-pop. Nah, tentunya ini berdampak pada tantangan bagi ekonomi, khususnya sektor musik di Korea. Kenapa? Karena keberadaan musik lokal di tanah air itu semakin terlihat di tengah menurunnya ketertarikan masyarakat terhadap K-pop. Yang menurut, kalau kita lihat data dari Spotify Daily Chart yang dibagikan oleh akun X ya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat minat terhadap K-pop itu terendah di antara 4 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu ada Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Tentunya teman Pro 2, hal ini menggambarkan perubahan preferensi pendengar yang kini lebih menghargai karya-karya musik dalam negeri, dan itu bagus ya. Di sisi lain, kemajuan industri musik lokal semakin kuat, ditandai dengan banyaknya lagu dan musisi Indonesia yang mampu memasuki pasar global ya. Jadi gak heran teman Pro 2 ya, tren-tren di TikTok itu dikuasai sama musik-musik lokal, apalagi musik-musik dari timur teman Pro 2. Jadi trennya ini dianggap sebagai salah satu alasan berkontribusi pada dominasi karya lokal di tangga lagu digital, yang selain itu juga menunjukkan bahwa industri musik Indonesia kini memiliki kemampuan bersaing yang lebih besar di wilayah Asia Tenggara. Tapi teman Pro 2, kalau kita lihat fenomena ini tuh menimbulkan tanda tanya besar bagi para penggemar K-pop yang dikenal loyal dan selalu mendukung idola mereka dengan antusias. Kenapa harus ada penurunan? Kenapa bisa terjadi penurunan gitu ya teman Pro 2? Ini lihat itu seperti lagi kehilangan arah gitu ya. Namun sejumlah alasan berikut ini dapat menjadi faktor menurunnya minat masyarakat, khususnya kalangan muda, terhadap K-pop dari waktu ke waktu teman Pro 2. Maka gak heran kalau kita buka TikTok, kita buka Instagram yang lagi viral apa teman Pro 2? Lagu Kicau Mania, lagu Veronica, itu lagu di timur semua. Terus beberapa waktu lalu, Tabola Bale ya. Terus lagu, banyak deh. Dan itu kebanyakan tuh dari Indonesia, apalagi dari wilayah timur teman Pro 2. Dan itu harus diacungi jempol berkali-kali teman Pro 2. Pastinya aku mendukung banget ya kalau musik Indonesia, musik dalam negeri ini bertumbuh pesat, apalagi mengalahkan gitu ya. Tadi seperti tadi K-pop tadi gitu teman Pro 2. Artinya kita memang harus, kalau bukan kita yang mencintai produk dalam negeri itu siapa lagi teman Pro 2 ya. Ya itulah ya. Dan oke teman Pro 2, masih ada beberapa ya waktu lagi sebelum nanti info Pro 2 update lokal ya, karena aku mau share lagi satu informasi untuk informasi entertainment setelah ini teman Pro 2, satu buah lagu dari Republik, Awal Cinta untuk kamu teman Pro 2.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Setelah musik Indonesia yang berkembang pesat hari ini, kita lihat juga teman Pro 2, film dan serial dari Indonesia juga kini mendominasi Netflix selama tahun 2025. Lebih dari 90% pengguna di Indonesia itu masih memilih untuk menonton konten asli, dengan 35 judul berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 Non-English Netflix, teman Pro 2. Keberadaan film lokal di platform streaming menunjukkan bahwa industri film Indonesia itu semakin berkembang dan tentunya mampu bersaing secara global. Netflix mencatat lebih dari 90% pelanggannya di Indonesia memilih untuk menonton konten lokal sepanjang tahun 2025, di mana puluhan judul berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 Non-English di Netflix. Hingga Januari 2025, ada 35 judul film dan serial buatan Indonesia yang berhasil mencapai daftar Global Top 10 Non-English, dan prestasi ini menjadi bukti jelas meningkatnya minat penonton terhadap cerita yang berasal dari budaya lokal. Film seperti Abadi Nan Jaya, Gadis Kretek, dan The Shadows Race menunjukkan bahwa cerita-cerita dengan identitas budaya Indonesia memiliki daya tarik untuk pasar internasional. Selain memberikan hiburan, karya-karya ini juga berperan dalam memperkenalkan budaya, tempat, kuliner, dan gaya hidup Indonesia kepada penonton di seluruh dunia melalui film dan juga serial, teman Pro 2. Diperkirakan juga tren menonton film lokal di Netflix ini akan terus meningkat sepanjang tahun 2026, dan keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kemampuan para sineas Indonesia dalam mengemas budaya lokal menjadi tontonan yang relevan di tingkat global. Pokoknya kita dukung terus teman Pro 2, perfilman, musik Indonesia itu sendiri. Kita dukung supaya dunia hiburan Indonesia ini bisa terus ya, dan semakin berkembang, semakin maju gitu ya, menguasai pasar internasional, teman Pro 2. Itu udah keren luar biasa. Dan informasi tadi teman Pro 2 menutup informasi entertainment edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Setelah ini di jam 3 sore ada info Pro 2 lokal untuk kamu teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana, masih di 90,1 karena Faiza masih menemani kamu hingga pukul 18 nanti. Jadi masih ada kurang lebih 3 jam lagi masih bersama aku teman Pro 2, jadi stay tune terus tentunya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace. Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar, karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Faiza mau share beberapa informasi info Pro 2 lokal untuk kamu ya, dari pemberitaan RRI Jayapura. Teman Pro 2 edisi di hari ini Rabu 20 Mei 2026. Informasi pertama datang dari bidang laboratorium forensik Polda Papua yang menggelar pelatihan digital forensik dengan tema penguatan kapasitas personil laboratorium forensik dan penyidik dalam penanganan serta analisa barang bukti digital. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabid Lafor Polda Papua AKBP Igede Soehartawan serta diikuti personel penyidik dan penyidik pembantu dari jajaran Satuan Kerja Polda Papua dan Polres Cacaran. Informasi selanjutnya datang dari Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun yang memimpin upacara serah terima jabatan Kasatreskrim Kapolresta Jayapura Selatan, Kapolsek Abepura, Kapolsek Muara Tami dan penyerahan jabatan Kapolsek Jayapura Utara, teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengajak para pelaku usaha di Kota Jayapura untuk taat membayar pajak daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan tatap muka wali kota bersama wajib pajak daerah yang digelar pemerintah Kota Jayapura. Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kota Jayapura mulai menyalurkan dana otonomi khusus atau OSUS tahap pertama tahun 2026 kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Total dana yang disalurkan lebih dari 71 miliar rupiah untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya. Kamu yang aku mau, laut yang dalam kita selami, gunung tertinggi akan... Selanjutnya datang dari Gubernur Papua Matius Fakiri yang melakukan penanaman padi perdana di Kampung Bayino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen. Penanaman dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar sebagai awal program cetak sawah yang ditargetkan mencapai 700 hektar, teman Pro 2. Dari itu informasi dari update lokal ya untuk kamu teman Pro 2, tentunya dari pemberitaan RRI Jayapura. Dan Faiza masih menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Tamu kita.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Teman Pro 2 gak kerasa banget ya. Sudah kamu yang mungkin bekerja udah akhir ya, di penghujung kegiatan kamu. Karena jam-jam segini tuh udah jam-jam pulang kantor teman Pro 2. Jadi harap berhati-hati, karena aku lihat dari studio Pro 2 ini masih terang ya, gelap lah ya. Di luar itu agak-agak mendung ya. Teman Pro 2 hari ini full hujan, full dingin. Dan kalau sore-sore kayak gini, aku kayak tadi kebayang ini teman Pro 2 minum segelas hot coklat. Enak sekali mungkin ya. Jadi tentunya teman Pro 2, berhati-hatilah untuk kamu yang akan menuju pulang ke rumah ya. Di perjalanannya jangan ngebut-ngebut, takutnya jalanan masih licin teman Pro 2. Karena kalau basah itu, apalagi kalau jalanan berpasir itu, ya takutnya slip ya si ban gitu, ban motor gitu. Apalagi yang kendaraan roda 2 itu sangat rentan gitu untuk jatuh. Jadi harap berhati-hati dimanapun kamu berada, jangan ngebut-ngebut. Yang penting kamu selamat teman Pro 2, intinya seperti itu. Karena ya besok aku itu izin teman Pro 2 ya, izin cuti. Mau balik kampung dulu teman Pro 2. So hari ini aku menemani kamu sampai pukul 18. Dan nanti kita ketemu lagi di bulan depan teman Pro 2, di bulan Juni. Walaupun begitu, banyak penyiar kece lainnya tentunya teman Pro 2 menemani di segala aktivitas kamu teman Pro 2 di hari ini. Dan juga sampai nanti ya, sampai nanti malam, setiap hari pokoknya dari jam 5 sampai jam 12 malam teman Pro 2. Masih di 90,1 teman Pro 2 ya. Dan lagu-lagu masih menemani kamu tentunya bersama Faiza hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hadapan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

berlinang. Mas intanya terkenang.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: RTI for yay info. Ini angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI, for yay info.

91,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menemani dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 ya. Dan sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kita sudah masuk di program komen-komen ngesel, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin komen-komen ngesel ya, yang ada di media sosial itu bervariatif ya, teman Pro 2.

Kalau kamu lihat ya, pernah gak sih misalkan teman pro 2 lihat seseorang upload prestasi, terus kolom komentarnya malah penuh sama komentar-komentar aneh ya. Ada yang so tau, ada yang nyinyir, bahkan ada juga komentar tanpa baca isi postingannya dulu langsung komen. Nah itu kebanyakan para netizen ya, yang asal komen tapi tanpa tahu si konteks kontennya itu seperti apa teman pro 2. Sekarang media sosial ini tentunya menjadi tempat semua orang bebas berpendapat. Tapi kadang ya, kebebasan itu tuh dipakai tanpa pikir panjang. Contohnya gini teman pro 2. Ada orang posting jualan makanan. Yang komen malah gini, kayaknya gak enak, kayaknya mahal. Padahal fun fact-nya yang komen kayak gitu tuh belum pernah coba teman pro 2. Atau mungkin ada juga yang curhat capek kerja sambil urus anak ya, dikomentarin lebay deh. Padahal kita tuh gak pernah benar-benar tahu perjuangan hidup seseorang itu seperti apa teman pro 2.

rasa aman bersembunyi di balik layar, apalagi fake-fake account. Nah itu ya, jadi gampang aja ngetik sesuatu tanpa memikirkan dampaknya untuk orang lain. Dan itu harus jadi concern kita sebagai netizen yang bijak dalam menggunakan media sosial, teman Pro 2. Kita bakal bahas lagi tentang ini, teman Pro 2, lebih lanjutnya. So jangan kemana-mana ya, Faiza masih menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Artinya ada kurang lebih 1 jam lagi. So teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 17.36 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza mau info untuk azan maghrib hari ini untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya itu di jam 17.37 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Seperti biasa juga lagu-lagu religi Islam menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan Faiza juga masih ya menemani kamu dari Studio Pro 2 hingga pukul nanti 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Pokoknya teman Pro 2 masih di frekuensi yang sama. Dan untuk kamu yang lagi mendengarkan di ruang dengar kamu, di perjalanan, di rumah, dimanapun kau berada, hati-hati. Dan karena masih hujan gerimis mengundang ya teman Pro 2 untuk wilayah Jayapura. Masih di 90,1 teman Pro 2, jangan kemana-mana.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah tidak terasa ya, sudah pukul 17.59, hampir menuju pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan waktunya Faiza pamit teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Kakak Hen yang menemani kamu teman Pro 2 di jaga malam dari jam 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih banyak tentunya teman Pro 2 yang sudah bersama ya Faiza di tadi siang sampai jam 18 ini. Aku izin cuti dulu ya teman Pro 2. Jadi ketemu lagi di hari Jumat. Jumat hari apa? Oke, nanti di bulan Juni teman Pro 2 di pertengahan insyaallah ya. Aku mau balik kampung dulu. Jadi tapi walaupun begitu ada penyiar lain teman Pro 2 yang menemani kamu nanti bersama-sama ya. Pokoknya masih di Pro 2 aja. Dan jam 5 sampai jam 12 malam setiap harinya teman Pro 2 selalu ada menemani kamu ya. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas teman Pro 2. Stay tune terus. Pokoknya ya, selamat malam juga, selamat beristirahat. Stay happy, stay healthy dan sampai jumpa. Goodbye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua. Selamat malam buat semua teman perdua di malam hari ini ya. Dan teman perdua di malam hari ini di day part yang ketiga, kembali khusus spesial ya buat menemani teman perdua di day part yang terakhir ya di malam hari ini dari pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, yang pastinya teman perdua Hein bakalan hadir ya menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan terbaik ya, dan juga tips-tips serta ada cerita malam dan juga MLC yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan tak lupa juga nanti ada info pro 2 ya terkait hiburan bakalan Hein hadirkan untuk menemani teman perdua di suasana malam hari ini. So seperti biasa teman perdua, lagu-lagu terbaik dulu Hein hadirkan khusus buat menemani semua teman perdua yang udah dari tadi pagi hingga saat ini ya masih setia di FM 90,1 MHz. Jadi buat teman perdua, sekali lagi selamat malam dan terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman perdua ya. Selain lagu-lagu di malam hari ini, Hein akan membahas dulu ya ke ruang dengar teman perdua terkait dengan zodiak Scorpio. Buat kamu teman perdua, siapa yang gak tahu dengan zodiak yang ini ya. Zodiak Scorpio ini yang terkenal dingin, dan pastinya apa yang menarik dari zodiak Scorpio sendiri. Scorpio itu kuat dan juga misterius ya. Scorpio tahu bagaimana menjadi pusat perhatian ya. Scorpio juga dikenal sangat setia dan juga posesif. Begitu kepercayaan mereka diperoleh, mereka tidak akan pernah mengecewakan atau meninggalkan kamu ya teman berdua. Pada awalnya teman berdua, Scorpio ini mungkin tampak menyendiri dan tangguh. Tetapi ada tapinya nih. Begitu kamu mungkin mengenal sosok Scorpio, kamu bisa menjadi jiwa paling baik yang pernah kamu temui ya. Nah, berikut ini ada beberapa fakta menarik dan juga kurang diketahui tentang zodiak Scorpio seperti yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Yang pertama yaitu zodiak Scorpio ini memiliki kepedulian yang tinggi. Scorpio itu percaya dalam menempatkan orang lain di atas diri mereka sendiri. Ini yang buat Scorpio itu agak sedikit berbeda. Scorpio akan melakukan apa saja untuk membuat orang yang mereka cintai itu menjadi bahagia dan tidak dapat melihat mereka menderita atau mungkin terluka ya. Karena Scorpio juga ini cenderung posesif dan kadang-kadang bisa cemburu. Tapi ini hanya karena mereka menghargai kehadiran orang yang mereka sangat cintai. Itu hal yang menarik dari Scorpio yang pertama. Hal yang kedua yaitu tidak suka basa-basi. Scorpio itu to the point aja ya. Scorpio ini benci obrolan ringan ya. Mereka itu membenci orang yang dibuat-buat dan juga kadang-kadang mereka orang yang penuh dengan gairah dan pendorong ya. Scorpio ini ingin terhubung dengan orang-orang yang pada tingkat yang lebih dalam dan lebih suka melewatkan obrolan ringan dan langsung ke intinya. Jadi tidak suka ngomongnya banyak belit-belit ya teman kedua, tapi Scorpio ini sukanya to the point aja. Jadi yang lebih simple, yang punya zodiak Scorpio ini orangnya lebih suka to the point daripada banyak yang ya ngomongnya belit-belit ya. Selain tidak suka basa-basi, teman berdua Scorpio juga tidak suka dilabeli. Jika kamu menyuruh mereka melakukan sesuatu, mereka akan melakukan kebalikannya. Mereka pada dasarnya memberontak dan tidak suka menyesuaikan diri dengan stereotip ya. Scorpio ini tidak menanggapi otoritas dengan baik dan hanya akan melakukan sesuatu jika mereka sendiri ingin melakukannya. Wow, ini memang unik banget juga ya dari Scorpio. Selain itu teman berdua, Scorpio ini orangnya ambisius ya. Scorpio sangat ambisius dan juga selalu bertekad serta mau bekerja untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Ini membuat Scorpio itu tidak percaya menyerah atau mengambil jalan yang mudah karena Scorpio itu pejuang yang tangguh. Tujuh banget ya kalau Hein ya. Dan yang terakhir yaitu Scorpio ini memiliki rasa ingin tahu yang begitu tinggi. Ini menjadi nilai penting juga buat Scorpio. Karena Scorpio ini menyukai kegembiraan, sensasi, dan juga petualangan. Mereka adalah individu yang penuh dengan rasa ingin tahu ya. Dan ingin menjelajahi berbagai hal dan tertarik. Scorpio adalah orang yang kreatif dan menyenangkan ya, dan selalu menghindari menjalani kehidupan duniawi dan juga monoton. Jadi Scorpio ini lebih suka aktif, lebih aktif ya, dan juga orangnya suka happy-happy. Happy dalam artian tidak suka yang ribet-ribet ya. Jadi kalau jalan hidupnya kayak gini, oke, nikmati dulu. Tapi di sisi lain akan mencari strategi dan juga cara yang baik agar bisa menggapai apa yang Scorpio itu inginkan ya teman berdua. Jadi buat kamu zodiak Scorpio pasti udah rasain ya. Dan buat kamu yang penasaran dengan Scorpio yang terkenal dingin, beberapa hal yang menarik dari Scorpio sudah Hein hadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. So teman berdua, sedikit penjelasan terkait zodiak Scorpio di malam hari ini. Lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan ke ruang dengar teman berdua kurang lebih 30 menit ke depan ya. Jadi tetap stay tune di 90,1 MHz.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz ya. Teman Perdua masih bareng Hein pastinya. Dan teman Perdua di malam hari ini ya, di pukul 19 hingga pukul 20, Hein bakalan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Perdua, dan juga bakalan diselingi dengan beberapa lagu-lagu hiburan. Untuk info Pro 2 yang pertama, teman Perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya, dikutip langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, dan datang dari informasi hiburan. Lirik lagu Rasa-Rasanya Sokietit di Harmony Fate Natasha Elvira. Lagu berjudul Rasa-Rasanya resmi dirilis oleh Sokietit The Harmony bersama Natasha Elvira. Genre musik yang dihadirkan memadukan nuansa jazz dengan sentuhan klasik, menghadirkan suasana jadul, zaman dulu, dan penuh emosi. Makna lagu ini menggambarkan kerinduan mendalam terhadap seseorang yang dicintai. Liriknya menekankan perasaan sulit hidup tanpa kehadiran, serta harapan untuk kembali dalam kedekapan. Hingga hari Sabtu 16 Mei 2026, video lirik Rasa-Rasanya telah ditonton lebih dari 46.277 kali di YouTube. Lagu ini dirilis pada 1 Mei 2026 dan mendapat sambutan positif dari penikmat musik. Gaya musikal yang ditampilkan terasa lembut dengan vokal khas Natasha Elvira. Arrangement piano, drum, dan instrumen tiup menambah kesan elegan, membuat lagu ini cocok didengar di malam hari. Secara genre, Rasa-Rasanya berakar pada jazz dengan nuansa balada romantis. Perpaduan instrumen klasik menghadirkan atmosfer nostalgia yang kuat bagi pendengar. Netizen turut memberikan komentar atas lagu ini. Akan akun @mirkotgis menuliskan, dengarin lagu ini habis pulang dari tempat kerja di malam hari. Vibes-nya kayak pulang kerja Rodi dari rumah majikan company. Nah, teman Perdua itu satu info Perdua yang pertama. Masih ada beberapa info Perdua lagi yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini, teman Perdua ya. Dan info Perdua yang berikut nih, teman Perdua ya, masih dari dunia hiburan. Film The Odyssey akan tayang di Indonesia. Film besar karya Christopher Nolan, The Odyssey, dijadwalkan tayang lebih awal di Indonesia pada 15 Juli 2026. Dua hari sebelum premier globalnya pada 17 Juli, menurut informasi dari catatan film, film ini diceritakan tentang perjalanan heroik Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon, yang sepenuhnya difilmkan dengan kamera IMAX. The Odyssey yang akan menjadi karya terbaru Nolan setelah keberhasilan dengan Oppenheimer 2023. Cerita dalam The Odyssey mengisahkan tentang usaha pulang Odysseus, Raja Italika, setelah Perang Troya. Ketika mendengar cerita Odysseus, banyak orang trauma, para penggemar sejarah Yunani kuno mulai berspekulasi apakah Odyssey yang disutradarai Christopher Nolan ini diambil dari peristiwa nyata. Pembaca harus menyimak ulasan ini sampai selesai. Christopher Nolan menciptakan The Odyssey tidak berdasarkan kisah nyata. Film ini yang dipenuhi bintang ini merupakan adaptasi dari puisi Yunani kuno berjudul The Odyssey yang diasosiasikan dengan Homer. Cerita ini dianggap sebagai bagian dari klasik mitologi dan sastra, bukan bagian catatan sejarah seperti yang dilaporkan oleh Britannica. The Odyssey adalah film panjang ke-13 yang diproduksi Nolan. Ia menulis skenario berdasarkan puisi epik Yunani kuno. Odyssey yang mengerjakannya bersama Emma Thomas di bawah bendera perusahaan mereka. Sinkopi Odyssey adalah salah satu karya epos unik dari penyair Homer. Karya ini dikenal sebagai salah satu sastra tertua yang masih dipelajari di masa sekarang.
Epos ini mengisahkan tentang pahlawan Yunani, Odysseus, yang merupakan penguasa Ataka. Ia digambarkan sedang dalam perjalanan pulang setelah terlibat dalam perang Troya selama 10 tahun. Perjalanan pulang itu memakan waktu 10 tahun dan melewati Afrika hingga ke Eropa Selatan. Selain Odysseus, ada beberapa karakter penting lainnya dalam epos ini, seperti Telemachus, Penelope, Athena, Kirkel, Calypso, dan juga Poseidon. Curetti melaporkan bahwa The Odyssey akan memiliki kesamaan dengan film Nolan sebelumnya, Oppenheimer, yang dirilis bersamaan dengan film blockbuster lain. Barbie kali ini The Odyssey akan tayang bersama dengan Spider-Man Brand New Day pada 17 Juli 2026. Walaupun The Odyssey tidak diambil dari kisah nyata, sutradara Christopher Nolan memilih lokasi syuting yang nyata untuk film ini. Nolan mengatakan bahwa ia menghabiskan waktu 91 hari untuk syuting The Odyssey menurut laporan NME. Nah teman Pro 2, setelah info Pro 2, dua info Pro 2 ya yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, beberapa lagu dulu ya dan juga iklan layanan masyarakat nih. Hei, hadirkan dulu ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Teman terbaik.

kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Perdua, next info. Perdua yang berikut ya, masih dari dunia hiburan. Dan masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Serial Harry Potter serial 2 segera dibuat. Bunga-bunga layu. HBO telah secara resmi mengumumkan bahwa seri Harry Potter akan melanjutkan ke musim kedua yang akan mengadaptasi Chamber of Secrets menurut Ed Catatan Film. Pengambilan gambar untuk musim kedua akan dimulai segera pada musim gugur ini agar bisa diputar secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Musim pertama dari Harry Potter yang direncanakan tayang pada 25 Desember 2026 dan para pembuat telah mempersiapkan naskah untuk musim kedua. Ungkap kepala HBO J.C. Blois dalam wawancara dengan The Times of London, kami berusaha agar jeda waktu antar musim tidak terlampau panjang, terutama karena karakter-karakter anak-anak akan tumbuh lebih besar. Dalam serial Harry Potter yang diproduksi oleh HBO, Dominic McLaughlin akan berperan sebagai Harry Potter, Alastair Tout sebagai Ron Weasley, dan Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. John Lithgow berperan sebagai Albus Dumbledore, Pap Esedu berperan sebagai Severus Snape, Janet Mactor sebagai Minerva McGonagall, Noel Crouch menjadi Rebus Haggard, dan Luke Pratt sebagai Draco Malfoy. Serial ini direncanakan untuk menghadapi 7 buku yang ditulis oleh J.K. Rowling dengan satu buku dijadikan satu musim. Cuplikan pertama untuk musim perdana juga baru saja dirilis. Tayangan tersebut memerankan berbagai momen penting dari buku pertama. The Sacred Stone seperti saat Harry Potter menerima undangan untuk bergabung dengan Hogwarts, mempertemukan dengan Ron di kereta Hogwarts Express, serta saat ia mendapatkan kado sapu terbang. Cuplikan ini juga memberikan pandangan awal mengenai karakter Dumbledore Snape, Draco Malfoy, dan Mr. Olivier dan topi seleksi. Berbagai aktor terkenal juga telah dikonfirmasi untuk turut dalam proyek ini, termasuk John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, Papa Esaidu sebagai Severus Snape, dan juga ada Jet Mateator sebagai Minerva. Proses pembuatan film berlangsung di Warner Bros. Studio Leavesden, Inggris. Produksi ini dikelola oleh showrunner Franska Gardiner dan sutradara Mark Millot yang mengarahkan sejumlah episode. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. The Sigit bangkit dengan lagu barunya berjudul Bread and Circus. Setelah 6 tahun tanpa rilisan baru, The Sigit akhirnya kembali lewat single terbaru berjudul Bread and Circus. Comeback ini terasa spesial karena bukan sekedar nostalgia bagi para penggemar pendengar lama, melainkan penanda lahirnya fase baru yang lebih berani dan eksploratif. Kehadiran Absar Lebah, Agan Sudrajat, dan Revalisa dalam formasi baru membawa energi segar dalam proses kreatif mereka. Mengutip dari unggahan Instagram @mosaic, secara musikal, Brad and Cruz tetap mempertahankan identitas The Sigit yang lekat dengan nuansa gitar drive rock. Namun kali ini mereka memperluas eksplorasi dengan menambah synthesizer dan instrumen elektronik yang terasa lebih dominan dibanding karya mereka sebelumnya. Perpaduan tersebut mampu menghasilkan atmosfer rock yang lebih kompleks dalam struktur arrangement-nya.
Karakter lagu ini memang tidak langsung mudah dicerna dalam sekali dengar. Arrangement yang rumit dengan lapisan instrumen yang saling bertabrakan membuat Brad and Circus tetap cukup ngejelimen di awal, tetapi justru situasi lah daya tariknya. Nah, teman berdua, semakin sering didengarkan detail-detail kecil dari permainan gitar, snare dan juga yang melayang, hingga perubahan dinamika lagu mulai terasa menyatu dan juga membentuk pengalaman mendengar yang lebih utuh. Kembalinya Dave Sigit melalui Brad and Seekers membuktikan bahwa mereka masih aktif di dunia musik dan terus berkembang mengikuti zaman. Eksplorasi sound, tema sosial yang tajam, hingga pendekatan visual yang simbolis membuat rilisan ini terasa seperti gerbang menuju era baru mereka. Jika single ini adalah sebuah permulaan, maka rilisan berikutnya layak dinantikan oleh para penggemar karya-karya mereka. Nah, teman berdua, satu info berdua lagi yang terakhir ya, yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini sebelum nanti lagu-lagu dihadirkan untuk menemani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Info hiburan yang terakhir, Prambanan Jazz Festival 2026 kembali digelar. Prambanan Jazz Festival 2026 bakal diselenggarakan selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Bertempat di kawasan Candi Prambanan Yogyakarta dengan tema Rayakan Kebahagiaan. Menurut informasi dari Ed Good News from Indonesia, Prambanan Jazz Festival mengejutkan pencinta musik di tahun 2026 ini. Melalui akun Instagram resmi mereka diumumkan bahwa salah satu penampil di PJF 2026 adalah Niki Sevanya yang lebih dikenal dengan nama panggung Niki. Festival ini akan berlangsung selama 3 hari pada tahun 2026, yaitu tanggal 3 hingga 5 Juli. Saat ini tiket sudah dijual dan tiket presale yang ketiga telah tersedia yang bisa dilihat dari informasi resmi di akun Instagram @prambananjazz. Salah satu penampilan yang sangat dinantikan adalah Xdinary Heroes setelah tidak tampil di panggung internasional sepanjang tahun 2025. Grup rock asal Korea ini akhirnya kembali menghibur penggemarnya di Indonesia. Panggung Prambanan Jazz tahun ini juga akan dimeriahkan oleh musisi dari berbagai generasi. Dari Michael Lance to Rock yang menyajikan nuansa nostalgia pop rock internasional dengan sentuhan jazz. Niki sebagai musisi Indonesia yang sudah mendunia, hingga artis lokal seperti Bara Suara, Salma Salsabil, dan berbagai talenta terbaik Indonesia yang siap tampil maksimal. Dengan latar belakang situs warisan dunia Candi Prambanan yang diakui secara global, Prambanan Jazz bukan hanya sekedar acara musik, tetapi juga menjadi jembatan antar musik, modern, dan kekayaan budaya Indonesia. Penonton dari beragam provinsi dan negara umumnya memadati area festival selama 3 hari untuk menikmati berbagai pertunjukan dan pengalaman kreatif. Sejak dahulu, Prambanan Jazz Festival dikenal sebagai salah satu festival musik terkemuka di Asia Tenggara. Dengan ciri khas yang menggabungkan pertunjukan musik modern dan keindahan Candi Prambanan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Prambanan Jazz Festival 2026 akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Mulai pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, tanggal 4 Juli 2026, dan yang terakhir di hari Minggu, tepatnya tanggal 5 Juli 2026 maksudnya. Festival ini diadakan dalam format meliputi panggung yang memungkinkan pengunjung menikmati musik dari berbagai sudut pandang. Drumstick, panggung utama untuk penampilan artis internasional dan musisi besar. Visu Steak disuguhkan oleh pihak seperti RPM Record menampilkan kolaborasi artistik dengan musisi baru. Stylish Steak, area pertunjukan yang lebih intim yang terintegrasi dengan zona kuliner, pasar seni, dan kegiatan budaya lokal. Pendekatan ini memberikan berbagai pengalaman musikal
mulai dari pertunjukan megah di panggung utama hingga sesi yang lebih santai dengan interaksi komunitas dan seni kreatif. Nah, teman berdua, itu beberapa info hiburan ya sudah yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, dan seperti biasa lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura. Teman terbaik kamu,
1: Kudua. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih dari kawasan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua nanti tepat di pukul 21 ya waktu Indonesia Timur, seperti biasa ada MLC Music Live Check dan bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini. Dan pastinya teman perdua ya, masih di pukul 20, masih dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani suasana malam hari kamu ya. Yang pastinya buat kamu yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, dan juga buat kamu yang lagi bersantai dan berkumpul bersama keluarga ya, selamat bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Dan pastinya lagu-lagu terbaik masih ada dari studio Programa 2 RRI Jayapura.

dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman per dua di malam hari ini ya, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pastinya seperti biasa kita akan mengikuti bersama siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan akan menghadirkan bintang tamu, ada kakak Fadila Intan dan juga Danis Sufian ya, dan akan dipandu langsung oleh kakak Edit dan juga Angga. So teman Pro 2, sembari menantikan kita terhubung dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta, Aku Cinta Dia miliknya Andin, spesial dulu ke ruang dengar kamu di suasana malam.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakal

jangan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Lovers pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia cuma nggak tahu aku siapa mungkin
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Awalnya ya langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan orang yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak kak kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
0: nggak dapat lagu yang bagus ini nih.
1: Iya, Fadila bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: lagunya. Karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-ganti. Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Anis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Gak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya
1: iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Yeah. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Gitu. Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Betul. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo, selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Fadila. Tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Jadi saya ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First
2: gitu.
0: Single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
1: Jaya. Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeah, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Yes. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javed lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Mereka dikata nih, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab dengan singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang merupakan nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy, sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh,
2: amin,
0: siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih kecil."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Yes. Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Nah, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yes. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording. Bener, ya?
2: Yeah. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Jadi kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya aku baru ingat loh aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan. Iya. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya oke gitu. Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat ya. Tapi promonya
2: Jumat
0: ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, jadi 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz. Teman Pro 2 ya, tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan menghadirkan bintang tamu ada Kakak Fadila Intan dan juga Daniel Sofian ya. Dan dipandu oleh Kakak Angga, Teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik ya akan dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 di malam hari ini untuk menemani kamu dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu. So Teman Pro 2, sekali lagi selamat malam buat kamu dan terhibur selalu.

Asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang berada di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, teman Perdua 90,1 MHz dan pastinya masih bareng Hey. Dan lagu-lagu terbaik teman Perdua Hey sudah hadirkan ya ke ruang dengar kamu nih di malam hari ini kurang lebih 30 menit. Dan teman Perdua kira-kira di malam hari ini kamu lagi ngapain di rumah ya? Atau buat kamu yang masih beraktivitas nih kira-kira lagi ngapain? Lagi duduk santai ya? Istirahat sebentar atau mungkin masih tetap fokus menjalankan aktivitas kamu? Dan pastinya teman Perdua di malam hari ini cuaca tuh agak sedikit lumayan dingin ya. Jadi buat kamu yang mungkin di rumah nih udah mulai pada ngantuk, udah mulai pada slow-melow aja ya. Kalau ngantuk ya boleh istirahat teman Perdua ya. Karena besok hari kamu masih harus menjalankan aktivitas kamu. Dan buat kamu juga yang masih beraktivitas, kalau boleh tuh di malam hari ini kalau beraktivitas ya, minuman hangat ya, jangan lupa cemilan-cemilan sehat ya. Kalau yang belum makan ayo makan ya, karena kalau kamu beraktivitas di malam hari ini tapi kalau lupa makan itu bisa membahayakan tubuh kamu teman Perdua, apalagi energi kamu banyak yang keluar ya. Dan juga buat kamu yang lagi mengendarai kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, pastinya harus fokus buat mengendarai kendaraan kamu. Karena kalau kamu lalai sedikit itu bisa membahayakan diri kamu ya. Dan Hein yakin kalau semua teman Perdua yang lagi dengerin Perdua di malam hari ini itu pada fokus ya dengan semua yang telah kamu kerjakan. Dan teman Perdua di malam hari ini pokoknya lagu-lagu terbaik dan lagu-lagu spesial tuh masih ada, masih spesial menemani kamu hingga nanti di pukul 24.00 waktu.

Pernahkah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman pro 2. Untuk mengusir rasa jenuh dan juga penat ya, di malam hari ini tuh enaknya teman pro 2 dengerin lagu dengan beat yang membangkitkan semangat ya, atau mungkin lirik yang begitu menenangkan hati kamu. Nah, dengarkanlah lagu-lagu ceria ya, seperti Menikmati Hari, dan juga lagu penuh motivasi seperti High Hopes ya, dan atau mungkin dengan lagu-lagu yang menggunakan alunan elektronik santai seperti Drip ya. Nah, ini akan membuat suasana hati kamu tuh menjadi lebih tenang ya, dan sangat cocok diputar jika kamu merasa stres atau lelah ya. Dan malam hari ini merupakan waktu yang pas ya, di mana lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani kamu ya, membuang rasa lelah kamu dan ingin meredakan kepenatan di kepala kamu. Selain itu, lupakan emosi biar kepala kamu tuh bisa plong saat mendengarkan lagu. Karena terkadang dengan rasa jenuh yang menumpuk menjadi emosi, membuat kamu tuh menjadi menggebu-gebu ya. Jadi dengarkan lagu-lagu yang santai ya, melepaskan penat kamu, seperti miliknya Linkin Park dengan One Step Closer ya. Ada miliknya 21 Pilots dengan Straight Out ya, atau mungkin dengan Tuan 13 dengan Move. Ini bagus juga buat teman berdua. Untuk merefresh lebih banyak ya, teman berdua, kamu bisa mendengarkan lagu sebagai pengusir kebosanan ya. Dan juga ini akan membuat kamu tuh lebih enjoy ya. Jadi kamu dengerin lagu ya, itu tergantung genre kesukaan kamu. Misalnya genre musik apa yang paling kamu sukai, pop, indie, rock, jazz, atau lain sebagainya ya. Kamu coba dengarkan di malam hari ini agar dapat menghilangkan rasa jenuh di kepala kamu. Apalagi kalau misalnya kamu lagi malas dengerin lagu yang bikin ribet banget, bisa stay tune di 90,1 MHz karena program 2LJ Pura nih di malam hari ini tuh pokoknya spesial banget ya. Hadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani kamu hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Karma is the guy on the

0: by Foye Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua ya, masih bareng Hein dan juga teman berdua. Tak terasa Hein sudah menemani kamu dari tadi pukul 18 ya, dengan berbagai program acara hingga saat ini tepat di pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua Hein bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini ya. Dan pastinya program 2 RRI Jayapura ya bakalan kembali menemani kamu di esok hari di pukul 5. Dan Hein juga bakalan kembali menemani kamu di day part yang ketiga di esok hari teman berdua ya, di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan karena waktu yang membatasi perjumpaan kita teman berdua, sebelum Hein pamit dari ruang dengar kamu, ada beberapa lagu ya yang dihadirkan ke ruang dengar kamu. Ada miliknya Mi-chan ya dengan Tak Bisa Kelain Hati, dan juga ada miliknya Bunga Citra Lestari dengan Dari Hati. Dan teman berdua, di malam hari ini saya Hein ya yang bertugas di studio program 2 RRI Jayapura ya, dan juga di studio program 1 ada kakak Siti Rahmawati ya, dan di balik kaca ada Bung Mansa ya yang menemani teman berdua di malam hari ini. Dan tak lupa juga yang ada di seputaran Skyline ya, ada kakak Muslimin Riyadi di seputaran Skyline ya, di seputaran Sentani ada kakak Fritz Sakwerai, di seputaran GJ ada kakak Ronald Giai, dan juga di seputaran Polimax 1 ada Bung Yasin ya. Dan pastinya kami semua pamit ya dari ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Hein yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu di malam hari ini.

teman Pro 2 di mana saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Program A2 RRI Jayapura akan kembali mengudara di esok hari, Kamis 21 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program A2 Jayapura.

Dari Jelang Tersanggapura nomor 23 program A2 RRI Jayapura. Balik lagi dan ketemu lagi teman Pro 2 bareng aku Ena yang seneng banget bisa kembali lagi nemenin pagi kamu ya di hari Kamis 21 Mei 2026.

Selamat pagi, aku ucapin buat kamu semua teman Prodo yang udah pada bangun mungkin ya pagi hari ini, atau mungkin ada yang baru mau tidur kali ya. Oke, selamat pagi aja teman Prodo. Pagi kamu hari ini bakal ditemenin bareng aku Ena ya. Seperti biasa dari jam 5 ini ganti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

Bakal banyak banget informasi yang bakal aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, menemani aktivitas kamu di hari Kamis ini. Semoga cuaca hari ini mendukung ya untuk kelancaran rutinitas kamu di hari Kamis ini teman Pro 2. Udah aku siapin lagu-lagu pilihan buat kamu juga, menemani segala aktivitas kamu ya di hari Kamis sepagi ini. Jadi stay tune terus teman Pro 2, barang aku enak di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

101 MHz. Balik lagi teman Pro 2, selamat pagi. Masih ditemani bareng aku Ena di pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6 lebih semenit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat kamu semua teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Hari Kamis 21 Mei 2026. Some superhero. Hari Kamis tuh jadi hari yang dimana energi kita tuh kayaknya tinggal 20% ya. Tapi semangat weekendnya tuh udah 100% ya. Selamat pagi, aku cuman buat kamu semua teman Pro 2. Gimana nyawanya udah pada kekumpul belum nih? Karena hari Kamis tuh emang jadi transisi paling berat ya, after hari Rabu ya. Karena badan masih pengen di kasur, tapi otak udah mikirin kira-kira weekend nanti ini bakalan kemana ya. Buat kamu yang udah bangun, selamat pagi aja ucapin buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi ya, ngumpulin nyawa ya, mempersiapkan diri di pagi hari ini. Mungkin lagi buat sarapan kayak ya, atau lagi nyiapin pakaian ya yang bakal kamu pakai pagi hari ini. Oke, semangat buat menjalani aktivitas di hari Kamis ini ya teman Pro 2. Bakal aku temenin kamu hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang udah Pro 2 siapin buat kamu pastinya. Dan untuk ke info Pro 2 pagi hari ini, udah ada beberapa informasi nih teman Pro 2 yang bakal aku sampaikan buat kamu. Langsung aja untuk informasi yang pertama ini datang dari Kapolres Jayapura yang memastikan aktivitas pelayanan pemerintah serta proses belajar mengajar kembali berjalan normal dan kondusif untuk masyarakat maupun para pelajar. AKBP Dionysius VDP Helen menegaskan bahwa tindakan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah karena dapat menghambat pelayanan publik serta aktivitas pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres sebagai bentuk penegasan bahwa setiap persoalan atau tuntutan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat. Dan sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan objek pemerintah maupun fasilitas pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar dapat membedakan antara penyelesaian persoalan adat dengan tindakan yang mengarah pada premanisme. Nah teman Pro 2, itu untuk informasi yang pertama di info Pro 2 pagi hari ini. Masih ada beberapa informasi yang bakal aku hadirkan buat kamu pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus dan stay tune terus di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin pagi kamu di Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2. Lanjut ke informasi yang berikutnya. Untuk informasi yang kedua ini datang dari pemerintah Kabupaten Mimika yang menerima rombongan Pemkab Bovendigul Papua Selatan yang melakukan studi kaji tiru terkait pengelolaan BLUD Badan Layanan Umum Daerah pada Rabu dan Kamis 20 dan 21 Mei 2026. Bupati Mimika Johannes Retop menjelaskan di Mimika terdapat 26 puskesmas, 13 diantaranya sudah berdiri sebagai BLUD. Dan pelayanan kesehatan di 13 puskesmas ini berjalan non-stop 24 jam melayani kebutuhan masyarakat. Direncanakan tahun ini 7 puskesmas menyusul menjadi BLUD. Dengan menjadi BLUD, puskesmas dapat mengelola keuangan yang fleksibel sebagai unit kerja pemerintah daerah dan untuk memberikan pelayanan publik yang prima secara lebih mandiri dan profesional. Bupati John Reto mengaku bangga penyampaian ini sebagai pelopor di tanah Papua. Kegiatan Dinas Kesehatan Mimika dirangkaikan dengan workshop penerapan BLUD, menghadirkan narasumber Wisnu Saputro dari Kemendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu mengatakan baru satu puskesmas dalam kota yang direncanakan menuju BLUD. Sementara puskesmas lainnya menghadapi kendala masalah transportasi dan juga gangguan keamanan hingga layanan kesehatan tidak

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

91,1 Big Yours, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena di pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Gimana aktivitas kamu? Kamu udah mulai aktivitas sebelum nih teman Pro 2, atau masih ada yang di rumah? Atau masih ada yang mungkin baru bangun kali ya? Selamat pagi aku ucapin buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung ya. Semoga hari Kamis kamu hari ini berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa buat sarapan juga ya teman Pro 2 sebelum memulai aktivitas kamu hari Kamis ini. Oke, aku mau lanjut lagi dengan informasi yang berikutnya, masih di Info Pro 2 pagi hari ini. So, untuk informasi yang berikutnya nih teman Pro 2, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN Persero menyiagakan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Siaga ini dilakukan sebagai komitmen PLN untuk memberikan kenyamanan beribadah bagi seluruh masyarakat yang merayakan. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur mengatakan, masa siaga nasional kelistrikan akan ditetapkan selama 3 hari yakni pada tanggal 26 hingga 28 Mei 2026. Namun untuk di tanah Papua sendiri, masa siaga sudah dimulai sejak tanggal 13 Mei 2026.

Dan berbagai persiapan dilakukan diantaranya yaitu melakukan inspeksi penyulang dan gardu, penyisiran serta penebangan pohon hingga memastikan ketersediaan bahan bakar seluruh pembangkit. Untuk menyukseskan hal tersebut, 1038 personil telah disiapkan yang nantinya akan mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan dengan menerapkan sistem piket bagi petugas operasional selama 24 jam. Dan sebagai langkah antisipatif, PLN juga telah menetapkan 236 lokasi prioritas pengamanan yang sebagian besar merupakan masjid serta lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Dan tanya itu, para personil yang bersiaga juga didukung berbagai peralatan suplai cadangan berupa 34 unit gardu bergerak, 16 unit uninterruptible power supply, dan juga 74 unit mobile genset dengan kondisi siap pakai apabila kondisi

Dan ditegaskan Robert Room Sauer, PLN juga berkomitmen agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik yang andal selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Namun jika terjadi gangguan yang tidak dapat dihindari, pelanggan dapat langsung melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile sehingga dapat dimonitor dan ditindaklanjuti secara real time. Dan untuk saat ini sistem kelistrikan di Tanah Papua berada dalam kondisi optimal, daya mampu pasok tercatat mencapai 440,5 MW, sementara beban puncak hanya sebesar 302,5 MW. Yang artinya terdapat cadangan daya sebesar 138 MW atau 31% yang dipastikan cukup untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah masyarakat.

Itu untuk informasi yang ketiga teman Pro 2, masih ada informasi berikutnya lagi. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di frekuensi 90,1 teman.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

9 belugang 1 Migers, baik lagi teman Pro 2 masih nemenin kamu di Info Pro 2 pagi hari ini. Dan aku mau lanjut lagi informasi yang berikutnya nih teman Pro 2. Datang dari Kapolda Papua Irjen Pol Patri Geren Warin memimpin upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung di lapangan Apel Mapolda Koyakoso Kota Jayapura. Dalam upacara tersebut, Kapolda Papua membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Selain itu, peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momen untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan hingga ke wilayah pedesaan. Kapolda Papua juga mengatakan pemerintah akan terus membangun ekosistem kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis termasuk penguatan ekonomi kerakyatan guna mendorong kemandirian masyarakat di daerah. Dan selain itu, Kapolda Papua juga menyoroti pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penguatan regulasi dan tata kelola sistem elektronik agar anak-anak terhindar dari dampak negatif media sosial dan juga platform digital. Kapolda Papua juga mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk menjaga semangat kebangkitan nasional dengan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan juga sejahtera. Dan yang terakhir teman Pro 2 datang dari Gubernur Papua Matius Fakir yang meminta menu program makan bergizi gratis di Kabupaten Waropen lebih banyak menggunakan ikan dibandingkan telur. Permintaan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 1 Waren. Menurut Gubernur, Waropen memiliki potensi hasil laut yang melimpah sehingga perlu dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan gizi siswa. Ia juga menilai kandungan nutrisi ikan baik untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan menu MBG dengan potensi pangan lokal di masing-masing wilayah. Dan dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menyemangati para siswa sebagai generasi penerus Papua. Dan itulah teman Pro 2 beberapa informasi yang bisa kuhadirkan buat kamu di Info Pro 2 pagi hari ini. Dan masih aku temenin kamu juga pastinya ya, hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, pokoknya stay tune terus bareng aku ya nah, di frekuensi 90.1 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 Big Earth, balik lagi teman pro 2. Masih bareng aku yang di pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, aku cekin buat kamu semua teman pro 2 yang baru

Gimana kamu udah pada on the way ke kantor mungkin ya? Udah mau mulai kembali aktivitas kamu belum di pagi hari ini? Atau ada yang masih di rumah, di jalan? Atau ada yang udah sampai ya? Udah disibukkan pagi hari ini? Then I saw your face, your forgiven eyes, looking back at me from the other side, like you. Semangat ya teman bro dua, karena emang hari Kamis tuh jadi hari apa ya, hari transisi paling berat kali ya. Karena kayak kasur tuh rasanya punya gravitasi yang lebih kuat dari biasanya gak sih? Apalagi udah mau weekend gitu kan. Nah tapi tenang aja nih, aku punya satu tips simple nih biar pagi kamu gak cranky dan

Nah, aku punya tips simple nih teman Pro 2. Biar pagi kamu gak cranky dan bisa mengawali hari dengan lebih positif. Ini caranya adalah dengan pelukan di pagi hari, atau istilahnya, istilah kerennya sih morning intention hug ya. Jadi pelukan pagi ini bukan cuma sekedar pelukan biasa ya teman Pro 2, tapi pelukan hangat yang apa ya, dibarengin sama afirmasi positif gitu sebelum kamu memulai aktivitas. Nah, menurut artikel yang aku baca nih ya, sentuhan penuh perhatian kayak pelukan begitu tuh bisa ngebantu seorang tuh merasa lebih dihargai, diterima, dan juga terkoneksi ya secara emosional. Nah, praktik ini tuh bisa banget kamu lakuin ke pasangan ataupun anggota keluarga lainnya di rumah. Dan secara ilmiah sih teman Pro 2, sentuhan efektif ini tuh punya dampak ke fisik kamu juga loh. I'm not gonna make it alone. Ini berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, pelukan itu terbukti mampu membantu menurunkan kadar hormon stres dan meningkatkan hormon oksitosin yang berperan dalam menciptakan perasaan nyaman serta meningkatkan kedekatan emosional. Jadi ketika kamu mau memulai hari ini ya dengan perasaan yang hangat dan penuh dukungan ya, hal ini bisa banget ngebantu ngebangun perspektif yang lebih optimis sih buat kamu. Karena pelukan yang kelihatannya sederhana ini bukan cuman bakal menciptakan kedekatan ya teman Pro 2, tapi juga ngebantu menyiapkan kondisi emosional yang lebih stabil dalam menghadapi berbagai dinamika aktivitas harian kamu juga pastinya.

Nah, selain bikin tenang teman-teman dua, ternyata ada 5 manfaat lainnya yang bisa kamu dapat ini dari pelukan di pagi hari ya. Like you understood me. Buat kamu yang penasaran kira-kira manfaatnya apa aja ya, makanya jangan kemana-mana teman-teman, pokoknya setelahnya terus bareng aku enak di frekuensi 90,1 teman-teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku yang Neng nemenin pagi kamu. It's a new journey. My heart has said enough of pain. Seperti yang aku janji tadi di awal ya, aku bakalan bedani apa aja sih manfaat dari morning intention hug atau pelukan di pagi hari sebelum kamu beraktivitas. Sebuah manfaat yang pertama nih teman Pro 2, pelukan itu bisa banget ngebantu meredakan stres ya. Jadi pas kita lagi pusing ataupun ngadepin hari yang berat, pelukan hangat dari orang terdekat tuh bisa banget ngasih rasa aman dan nyaman yang real banget ya. Jadi sentuhan simpel ini bisa nunjukin empati tanpa perlu banyak kata apapun gitu. Jadi kamu gak bakal ngerasa sendirian pas lagi ngadepin tantangan hari ini. Terus kedua, pelukan juga bisa menurunkan tekanan darah ya. Kamu pernah gak sih ngerasa tubuh yang tadinya tegang ya tiba-tiba jadi lebih rileks abis pelukan? Nah, secara fisik nih teman Pro 2, pelukan tuh emang bisa memperlambat detak jantung dan mengurangi hormon stres ya kayak kortisol. Bahkan ada studi yang bilang juga bahwa pelukan selama 20 detik sebelum kamu ngadepin situasi menegangkan kayak lagi presentasi di kelas atau rapat ya, itu bisa bikin detak jantung kamu jauh lebih

Terus yang ketiga, ini unik banget sih teman bro. Dua, pelukan ternyata bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu. Saya ada riset dari Carnegie Mellon University yang ngetes 400 orang dewasa ya. Dan hasilnya ini orang yang lebih sering dapat pelukan itu risiko terkena infeksi virus pernafasan nih, ataupun flu tuh jauh lebih rendah. Jadi kalaupun mereka tetap flu ya gejalanya bakalan lebih ringan gitu. Soalnya pas kita gak stres ya, imun tubuh kita tuh otomatis bakalan kerja lebih optimal buat ngelindungi kita dari penyakit. Nah itu baru 3 manfaat pertamanya ya teman pro 2. Masih ada 2 manfaatnya lagi yang gak kalah seru buat dibahas. Salah satunya bisa bikin tidur kamu lebih nyenyak juga nanti malam. Jadi jangan kemana-mana ya teman pro 2, pokoknya setun terus bareng aku di pro 2 Jepurat.

91,1 MHz, balik lagi teman Pro 2. Masih bareng aku Ena di pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.48 menit waktu Indonesia Timur. So masih ngebahas soal manfaat dari kebiasaan pelukan di pagi hari ya. Which is tadi udah aku sebutin 3 manfaatnya di awal. Ini masuk ke manfaat, 2 manfaat berikutnya nih ya. Ini manfaat yang keempat. Ternyata nih teman Pro 2 nggak sih, pelukan itu dampaknya nggak cuman enak di orang lain aja ya, tapi juga positif banget buat diri kita sendiri sebagai pemberinya. Sadar nggak sih, pas kamu meluk ke seseorang ya, orang terdekat deh yang mungkin lagi kelihatan cemas, sedih ataupun lagi capek ya, momen itu otomatis bikin hati kamu sendiri jadi ikutan merasa lebih ringan dan juga tenang gitu.

sentuhan hangat kayak gini tuh udah bisa nyampein kepedulian kamu yang tulus gitu. Dan efeknya juga kamu bakalan ketularan energi positif yang bisa naikin mood dan bikin kamu ngerasa lebih happy buat ngejalani hari. Plus kebiasaan ini bikin hubungan kamu sama orang rumah tuh jadi jauh lebih akrab dan juga penuh kasih.

Dan terakhir ya teman Pro 2, pelukan pagi tuh efeknya bisa awet sampai malam loh ya. Bahkan bisa bikin tidur kamu tuh jadi lebih nyenyak. Soalnya pas berpelukan nih, tubuh kita tuh bakalan ngeluarin hormon oksitosin yang bikin pikiran jadi rileks banget. Jadi kalau dari pagi emosi kamu udah stabil gara-gara pelukan, ya malamnya pas tidur pasti bakalan lebih pulas sih dan gak gampang kebangun juga. Dan mungkin buat kamu yang penasaran ya teman Pro 2, emang butuh berapa kali pelukan sih sehari biar efeknya maksimal? Nah, ada studi terbaru nih yang bilang kalau memeluk 1-3 orang yang berbeda setiap hari itu udah pas banget sih buat ngejaga kesehatan mental kita tetap stabil. Jadi ini mumpung masih jam 7 nih teman Pro 2, dan mungkin kamu yang belum berangkat ya, coba deh kasih pelukan hangat ke orang terdekat kamu dulu tuh sebelum kamu mulai sibuk sama urusan masing-masing hari ini.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

99,1 MHz. Balik lagi teman bro 2, selamat pagi. Saat hatimu masih ditemani bareng aku Ena di pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8.13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat kamu yang sudah beraktivitas ya di pagi hari ini. Semangat terus ya teman pro 2. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8.14 menit waktu Indonesia Timur. Jam 8 pagi di hari Kamis tuh biasanya jam-jam paling krusial gitu gak sih? Kayak energi tuh sisa-sisa minggu ini udah makin tipis gitu. Tapi tumpukan kerjaan itu malah makin tebel. Ditambah lagi kalau di jalan ya, kamu kena macet dan segala macam. Itu ditambah tuh mood bakalan berantakan.

0: Ini ngomongin soal kerjaan nih teman Prodo. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa udah sibuk banget seharian nih ya, tapi pas pulang malah ngerasa kayak kamu tuh belum nyelesain apa-apa gitu. Kayak ngeliat to-do list itu masih numpuk, notif HP tuh masih bunyi terus. Ditambah lagi ide-ide baru bermunculan yang bikin semuanya tuh kelihatan penting dan juga mendesak buat kamu. Nah, di tengah ritme yang serba cepat ini, teman Prodo, aku punya satu ritual simple yang bisa ngebantu kamu untuk balik fokus lagi ya. Namanya tuh ritual One Thing Done. Sesuai namanya ya, ini tuh pengingat harian buat mastiin minimal ada satu hal penting yang benar-benar beres setiap harinya. Sebenarnya kelihatan sepele ya teman Prodo, tapi dampaknya ini gede banget buat produktivitas dan kesehatan mental kamu nih, biar gak gampang burn out juga. Dilansir dari thefocusshorts.com, One Thing Done ini adalah kebiasaan milih satu prioritas utama tiap hari. Terus kamu pastiin hal itu kelar sebelum jam pulang. Daripada kamu nyicil banyak proyek sekaligus tapi gak ada yang selesai, ya mending kamu kasih ruang buat satu hal sampai benar-benar tuntas. Tapi selain bikin kerjaan jadi rapi ya, ritual ini juga banyak banget manfaat yang bisa bikin kamu gak gampang stres di tempat kerja sih teman Prodo. Buat kamu yang mau tahu manfaatnya, jangan kemana-mana teman Prodo. Pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

와준 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 Migors, baik lagi teman Pro 2. Lanjutin lagi obrolan kita tadi ya, soal ritual One Thing Done yang bisa nyelamatin kamu dari stres di tempat kerja, even di kampus sekalipun ya. Nah, kenapa sih ritual ini tuh penting banget buat kamu teman Pro 2? Manfaatnya ada ya. Yang pertama sih, ini ampuh banget buat ngurangin rasa overwhelm alias pusing karena kebanyakan tugas. Karena dengan nentuin satu fokus utama, beban mental kamu juga langsung berkurang ya, karena arahnya pastinya udah jelas gitu. Terus untuk manfaat yang kedua sih, kualitas hasil kerjaan kamu juga pasti bakalan jauh lebih matang. Kita kan sering banget lupa ya kalau multitasking itu sebenarnya malah bikin kualitas kerjaan kita makin drop tuh. Nah, kalau kamu tuh fokus ke satu hal aja nih, kamu bisa masuk ke kondisi flow. Itu fase dimana kamu konsentrasi penuh dan juga ngerasa kerjanya tuh lebih seru gitu.

3, ini sih bisa ngebantu kamu buat ngukur progres dengan lebih jelas sih. Karena ngelihat satu kerjaan benar-benar done ya, alias selesai itu ngasih apa ya, rasa kepuasan yang lebih nyata nggak sih dibandingkan punya banyak tugas tapi semuanya tuh setengah jadi gitu. Selain 3 manfaat tadi, yang berikutnya yang keempat ini teman pro 2, ritual ini tuh ngelatih juga kamu buat berani bilang enggak ya ke hal yang gak penting gitu, kayak distraksi HP ataupun ide-ide dadakan yang sebenarnya bisa dijadwalkan ulang gitu. Efeknya apa ya? Ini masuk ke manfaat kelima sih, kerjaan kamu bakal jadi lebih terarah dan menyenangkan. Jadi kamu gak bakalan lagi tuh kerja pakai mode panik ya, tapi pakai mode apa ya, sadar, terencana dan terukur pokoknya. Nah itu dia beberapa manfaat ya yang mungkin udah kamu tahu teman pro 2. Terus gimana sih cara nerapinnya biar gak gagal nantinya? Nah abis ini bakalan aku kasih tahu gimana caranya. Ya jadi kemana-mana teman pro 2 pokoknya. Setelahnya terus bareng aku Nadi, frekuensi 90,1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 Migars, balik lagi teman dua. Masih bareng aku di pagi hari ini dan kita masuk ke bagian yang terakhir nih. Gimana sih cara nerapin ritual dari One Thing Done ini ya, biar ya gak cuma jadi wacana doang gitu. Sebenarnya kuncinya sih itu bukan bikin daftar tugas yang makin panjang ya teman pro 2, tapi justru disederhanain sih. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan nih, tentuin dulu satu prioritas sebelum kamu bakalan mulai kerja ataupun belajar ya. Karena sebelum buka email ya atau aplikasi chat kantor gitu, ya luangin waktu 1-2 menit aja sih buat nentuin dulu apa fokus utama kamu hari ini. Kedua, tulis juga dan letakin di tempat yang kelihatan ya. Tulisan kamu itu ya, yang kamu tulis tadi. Kamu bisa tulis di sticky notes ya, buku agenda atau bahkan ya jadiin wallpaper laptop ataupun wallpaper HP kamu ya. Karena pengingat visual ini tuh penting banget biar kamu juga gak gampang ke distraksi sama notifikasi HP yang masuk. Ketiga sih ya itu kerjain lebih dulu sih sebelum banyak tuh distraksi yang bakalan berdatangan ya. Idealnya sih kamu tuh selesain prioritas utama ini di pagi hari pas energi kamu dan konsentrasi kamu tuh masih penuh-penuhnya ya. Jangan nunggu waktu senggang ya teman pro 2, karena biasanya waktu senggang itu gak benar-benar ada sih. Selanjutnya itu yang keempat, tunda yang lain tanpa rasa bersalah. Coba deh fokus ke satu hal yang itu artinya tugas yang lain memang harus nunggu giliran gitu. Jadi bukan diabaikan ya teman pro 2. Karena sikap begini tuh bisa bikin kamu kerja lebih tenang sih, tanpa ada beban harus nyelesain semuanya sekaligus. Dan yang terakhir sih, rayain juga ya di saat semua tugas yang udah kamu lakukan ya, kamu kerjakan itu udah kelar, udah selesai ya. Jadi pas satu prioritas kamu berhasil beres, ya kamu bisa kasih diri kamu sendiri apresiasi kecil gitu ya. Kamu bisa take a breath, kasih tanda centang besar di to-do list kamu atau ambil break bentar ya buat nyegerin otak gitu. Karena rasa done ini tuh penting banget buat bangun motivasi kamu ke hari berikutnya. Nah itu dia teman pro 2, cara simple biar ya hari Kamis kamu gak berantakan dan juga tetap produktif pastinya.